Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kigi, Alpar Beshe, Murat Urem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Ku huta lafiya. Saboda